0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yunisara sama Pro 2 dengan Tanda Tangga yang udah temenin kita sampai di pukul 8 lewat 10 menit teman Pro 2. Dan topik kita masih seputar hiu paus. Dan kebetulan nih teman Pro 2 di Gorontalo sendiri itu kan juga punya tempat wisata yang ikonik gitu ya. Karena juga menampilkan enggak ya, tapi mungkin memperkenalkan gitu loh. Salah satu tempat wisata yang kita kenal dengan namanya itu Botu Barani, itu ada hiu pausnya gitu loh. Jadi kayak hiu paus ini udah betah banget nih teman Pro 2 stay di sana, dan itu juga menjadi salah satu salah satu yang dimanfaatkan gitu loh oleh masyarakat sekitar, agar nanti kalau misalnya para pengunjung atau para wisatawan yang main-main di sekitar pantai gitu ya, karena kan arah-arah Botu Tonuoh ya, nah pengen sekedar mandi-mandi, tapi pengen juga gitu kan untuk bisa bersapa gurau dengan hiu paus, walaupun hiu pausnya itu fokusnya ke makanannya, tapi ya setidaknya bisa dapat gitu ya momen-momen kayak foto bareng, atau kalau nggak bisa berenang bareng, banyak juga konten-konten yang udah berseliweran di sana. Dan ini cukup menuai pro dan kontra juga gitu. Ada yang bilang bahwa seharusnya kalau hewan liar yang mereka tuh kan hanya singgah sebentar ya, mereka nanti bakal melanjutkan perjalanan, harusnya sih jangan ditahan begitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya nggak ditahan juga gitu, cuman emang kebetulan hiunya itu muter-muter di situ mulu, hiu pausnya, ya udah dimanfaatin aja gitu. Tapi kalau memang waktunya udah selesai, and again ya teman berdua ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau emang waktunya si hiu pausnya ini beranjak pergi, ya udah gitu loh. Setidaknya di momen-momen seperti ini itu bisa diabadikan dan mungkin bisa jadi peluang usaha lah buat masyarakat sekitar, apalagi buat menggerakkan ekonomi gitu kan. Ada juga para UMKM juga di sana, dan yang paling penting menurut aku sih diperbaiki juga gitu ya infrastruktur-infrastrukturnya, terus juga yang paling penting banget dijaga kebersihannya, karena takutnya yang biasanya dicari sama hiu paus ini adalah udang-udang kecil, malah berganti dengan sampah-sampah dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kalau kalian teman Pro 2 ada saran dan juga kritik di pagi ini seputar Hari Hiu Paus Internasional, kalian bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo dan juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000.

0: tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor buih.

Fresh music only. Ini dia Fresh Music Only, balik lagi, dan ini dia adalah versi terakhir Tom Brody, versi Indonya kita punya dari Para di Hujan dengan Menjelajah Kerinduan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Okay, itu dia cinta terakhir teman pro 2 dari Ari Lasso. Dan sekarang kita mau spill dulu nih yang udah gabung bareng Rama di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ini udah ada yang gabung teman pro 2. Ada dari Gilang. Gilang katanya nih teman pro 2, apa nih yang bisa kamu kasih saran gitu ya untuk pariwisata ikonik Hiu Paus di Gorontalo. Katanya kalau Gilang buat event pariwisata agar semakin dikenal. Iya, karena kebanyakan kalau event-event nasional tapi itu berhubungan dengan wisata, wah itu tuh benar-benar sangat membantu banget sih. Membantu perekonomian masyarakat itu berputarnya sangat amat cepat gitu kan. Terus ditambah juga semakin banyak lagi nih yang mengenal bahwa oh ada ya ternyata salah satu pariwisata di Gorontalo yang memang mengusung wisata alam dan juga memperkenalkan keindahan bawah lautnya gitu. Karena foto burung ini juga lumayan bagus tuh teman pro 2. Jadi itu dia. Terus ada dari siapa lagi di sana? Ada dari Shena. Kalau Shena katanya kebersihannya yang harus terus dijaga. Terus dari Elsa katanya infrastruktur sih sekitar wisata yang perlu ditingkatkan karena banyak banget yang sering komen soal itu gitu ya. Yang harusnya itu bisa jadi prioritas gitu. Padahal udah banyak banget nih yang ngelirik, apalagi banyak banget artis-artis besar gitu ya yang berkunjung ke sana. Dan segitu dulu teman Pro 2 untuk topik kita di pagi ini di Selamat Pagi teman Pro 2. Nanti kita bakalan spill lagi untuk informasi berikutnya. Stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, selamat berdua tangan-tangan ucap perpisahan dari Feby Putri yang udah temenin kita sampai di pukul 9:13. Dan ini dia teman berdua informasi pariwisata buat kalian. Apalagi buat kamu yang lagi mau siap-siap jalan-jalan, pas banget. Ada wisata ramah muslim teman berdua di Gorut atau di Gorontalo Utara yang siapkan fasilitas ibadah di destinasi wisata. Jadi, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang terus mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengandalkan daya tarik destinasi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan juga kebutuhan wisatawan. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, ada Bapak Robin Daud, yang mengatakan bahwa penyediaan fasilitas ibadah ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di daerah tersebut. Dan menurutnya juga Tama Pradua, keberadaan tempat ibadah di kawasan wisata dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk tetap menjalankan ibadah selama berada di destinasi. Dan untuk penyediaan fasilitas pendukung, ini juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus juga memperkuat kualitas pelayanan di berbagai objek wisata Gorontalo. Ya, begitu teman berdua. Jadi kalian maunya ada tempat wisata atau misalnya tempat wisata yang paling sering deh kalian kunjungi di Gorut dan berharapnya nanti di sana ada musolah-musolah atau mungkin masjid-masjid terdekat, itu apa aja nih teman berdua? Apakah Dionumo? Dionumo kayaknya enggak ya. Atau mungkin di satu pulau? Gimana nih teman produk? Coba kita cari tahu dulu bareng-bareng. Kalau misalnya kalian udah dapat, nanti bisa langsung di-spill aja ya teman produk ya. Nanti kita sharing-sharing di sana.

Nainsman. Alright, sama Bro Dua ada Ray Nainsman dari Jinan Letitia. Dan sama Bro Dua, kalau misalnya kalian nih suka menjelajah, kira-kira kalian bakalan ngejelajah apa? Apakah kalian suka dengan sesuatu yang adventure tapi juga ada historinya di sana? Misalnya kayak menjelajah gua mungkin, atau mungkin desa adat mungkin. Aduh, desa adat lagi kemarin ya yang di Lombok ya, turut berduka cita ya untuk semua yang terdampak gitu. Kita lanjutin dulu sama Bro Dua. Ini ada juga di Desa Liang Bua di Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ini tersimpan sebuah situs yang memiliki arti penting bagi dunia arkeologi. Ada Gua Liang Bua, bukan sekedar benteng alam berupa gua batu kapur, tapi juga menjadi lokasi penemuan salah satu spesies manusia purba yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, yakni Homo Floresiensis atau populer disebut dengan manusia hobbit, teman berdua. Dilansir dari GNFI, nama Liang Bua ini berasal dari bahasa Manggarai, kata liang berarti gua, sedangkan bua ini bermakna dingin gitu. Dan sebutan ini juga menggambarkan kondisi alami gua yang sejak dahulu dikenal menjadi atau memiliki udara sejuk gitu ya. Dan secara geologis, gua ini juga diperkirakan telah terbentuk sekitar 190 ribu tahun yang lalu dan melalui proses alam yang berkaitan dengan aliran sungai dan juga aktivitas bantuan di kawasan tersebut. Daya tarik utama dari Liang Bua ini terletak pada penemuan fosil Homo floresiensis dan kerangka manusia purba yang ditemukan sekitar 6 meter di bawah permukaan tanah dan juga diperkirakan berusia sekitar 18 ribu tahun, teman berdua. Ukuran tubuhnya ini tergolong sangat kecil dengan tinggi kurang lebih 1 meter dan berat sekitar 25 kilogram. Oh, apakah menurut kalian itu manusia atau mungkin anak kecil kali ya? Ya enggak sih? Sebenarnya kan yang kita tahu manusia purba dulu kan tinggi-tinggi banget. Iya kan teman Pro 2. Tapi nanti lah ya, kita cari tahu lebih dalam. Yang pasti teman Pro 2, salah satu tempat wisata ini wajib banget untuk kamu kunjungi, apalagi kalau kamu yang senang banget dengan yang namanya belajar.

bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

0: menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010 BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry ianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana nggak sih kak?
1: Oh belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya betul, ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak pepinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya, udah punya si kecil.
2: Udah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Ya. Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Coco Melon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Teman Pro 2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro 2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
4: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
1: Sih, nggak cuma murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
5: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak. Ya, untuk skala Kementerian Utara, 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri. Itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak, ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri, itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan, pas ada kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu, alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya, teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
6: Mungkin ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada satu dua orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, di ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung, Bapak, terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu pernah mengalami banjir, sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua, saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu, sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin, teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
7: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama, tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi

0: ini bagaimana Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah, akhirnya kolaborasi saya, perwakilan orang tua, dan solidaritas dari para orang tua, guru, kepala dinas itu sendiri, Pak Husin Ali, bersama Ibu Kev, Pak Mamanti, Ibu Mohune, maka kami buka lapangan, Pak. Ke lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya, sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak, ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir. Karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mwah. Yes, selamat berdua. Gak kerasa sekarang udah dipukul 9:51. Dan itu artinya waktu aku udah semakin dekat nih sama berdua untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi sebelum benar-benar pamit, ini ada satu informasi lagi sama berdua ya. Dan ini yang saat ini lagi viral banget, yaitu solo traveling sama berdua. Dimana banyak banget yang sekarang udah mulai berani gitu ya untuk berpergian sendirian. Pokoknya menjelajahi tempat-tempat wisata, menjelajahi tempat-tempat kuliner. Itu udah gak harus bareng-bareng keluarga, udah gak harus bareng teman, udah pergi aja sendiri. Dan kira-kira ada apa ya? Atau apa sih yang sebenarnya menjadi alasan atau trigger awal orang-orang tuh mulai berani liburan sendirian nih, teman berdua. Jadi yang pertama itu ternyata udah semakin dimudahkan teman berdua dengan berbagai macam fasilitas gitu ya, dimana kita bisa dengan mudah untuk mengakses berbagai macam tiket untuk keperluan pulang pergi. Dan juga ada banyak banget hal-hal yang bisa kita akses secara mandiri, mulai dari informasi tempat wisata, tempat penginapan, dan juga pastinya ada alasan utamanya, yaitu untuk sekedar melepaskan dari tekanan pekerjaan ataupun ingin merefresh diri teman berdua agar siap untuk kembali produktif di kegiatan kita sehari-hari. Dan itu juga yang membuat banyak orang tuh sekarang udah mulai memilih untuk liburan sendirian. Dan selain itu, selain akses yang semakin mudah, ternyata juga banyak banget nih paket-paket liburan teman berdua. Jadi ya kita tinggal bawa diri aja untuk tempat tidurnya atau tempat penginapannya, tiketnya dan lain-lain tuh nanti udah ada yang atur. Jadi kita nanti kesana ya tinggal bertemu di titik poin, nanti kita ketemu sama teman baru, main sama mereka, liburan bareng, habis itu udah balik. Ya kita hanya perlu menyiapkan budgetnya aja. Semakin mudah lagi kan. Nah, kalau gini udah gak ada alasan nih untuk kita berdiam diri di rumah teman berdua. Yuk bisa yuk kita jelajah hidup ini, kita jelajah dunia ini, dan kita juga jelajah tempat-tempat yang harusnya bisa kita kunjungi. Karena kalau masa muda ini berakhir, waduh, nanti yang ada gak ada cerita yang bisa kita share ke anak cucu kita nanti teman berdua. Oke deh, udah di menit ke-54 on the way 55. Jadi Rahma pamit undur diri dulu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune, dan tetap stay tune aja karena nanti bakalan ada kru berdua lain yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berbinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produ.

Tomo nomor 2 Jack Miller dipastikan nilain proyek untuk GP setelah musim 2020 terakhir. Prima atau Prima Pramac Yamaha ngomongin keputusan tersebut menjelang Grand Prix Saragon. Miller akan menyelesaikan seluruh balapan tersisa musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Saat ini pembalap Australia ini jalanin musim keduanya bersama Yamaha setelah bergabung dengan Pramac pada 2025 silam. Sebastian Ogier, 9 kali juara WRC, menyatakan siap kembali berlaga. Kondisi cukup fit setelah kecelakaan Rally Finlandia. Lansir laman WRC, Ogier menargetkan Toyota menjadi juara konstruktor ke-6 kalinya berturut-turut. Peluang juara dunia Ogier kini menipis. Ogier dan co-driver Julian Ingrassia sempat mengalami kecelakaan cukup serius saat mobil mereka terbalik. Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit. Parelli asal Prancis ini siap turun di seri Paraguay bersama driver lamanya Vincent Landais. Zen Maloney resmi bergabung dengan Nissan untuk Formula E. Walau asal Barbados ini akan jadi rekan setim Oliver Rowland di musim depan. Bahkan merupakan musim ketiga Maloney di Formula E. Selama 2 musim terakhir dia memiliki beberapa hasil positif. Menurutnya pengalaman dan pencapaian tersebut membuatnya siap lebih naik level. Maloney ingin manfaatin kesempatan buat berkembang bersama tim barunya. Sekian Popo 2 yang diproduksi pemerintahan RRI di Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ibrahim Irian kembali menjumpai teman Pro 2 di akhir pekan ini, di akhir bulan Agustus teman Pro 2. Tapi ya belum akhir-akhir banget sih, besok masih Agustus loh. Banyak yang mungkin sudah berpikir kalau besok tuh udah masuk awal September, ternyata belum. Masih ada 31 nomor 2 ya. Tapi gak apa-apa, yang jelas kapanpun, dimanapun Pro 2 FM senantiasa hadir buat nemenin kamu semuanya yang di saat ini mungkin hatinya lagi mixed feeling, entah sedih, senang, suka, duka, dan apapun itu nomor 2, kita siap jadi teman terbaik buat kamu kok ya. Ibrahim sampai jam 3 sore ini ya.

Yowel Soro 2 seperti biasa dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Di setiap akhir pekan kita membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tomo Pro 2 ingin ikutan request lagu Right Here Right Now Baby. Jadi sekiranya kalau teman Pro 2 ada yang mau didengarin lagunya, langsung aja ke story yang sekarang juga ya. Selama lagunya hadir atau masuk format di Music Director, akan kita play it Tomo Pro 2 ya. Jadi silakan langsung aja kasih tahu kalian sebanyak-banyaknya requestan kamu Tomo Pro 2. Di WhatsApp sekarang sudah ada yang ikutan. Dari 0813-813 sekian-sekian. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, dari fans fanbase-nya Sabrina Leonor. Request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke, sama-sama buat Maria ya. Ada Retno juga di WhatsApp yang request lagunya sama dari Sabrina Leonor yang Selesai. Oke, kalau begitu akan segera kita putarkan. Oh, masih ada lagi nih. Lagu yang sama di request ya. Enggak dikasih tahu namanya. Nanti oh Nesha di WhatsApp ya. Oke, 3 orang yang sudah request lagunya Sabrina Leonor Selesai di WhatsApp kita untuk request time Right Here Right Now akan kita putar saat lagi setelah lagu dari Rita Ora with Poison. Kamu juga masih bisa ikutan guys sampai jam 12 siang. Jadi tunggu apa lagi? Kasih tahu langsung di WhatsApp dan juga Instagram @produ_golontang.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

ke Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Udah, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, es balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Request time right here right now. Masih kita tunggu requestan kamu teman Pro 2. Siapa saja yang sudah gabung tadi ada di WhatsApp ya. Si Anesia dan kawan-kawan dari fansnya Sabrina Leanor sudah diputarkan juga lagunya ya. Selesai dari Sabrina Leanor, tapi kita belum selesai. Masih permulaan ini, masih awal sekali ya. Jadi langsung saja teman Pro 2, kalau memang kamu punya lagu yang ingin kamu dengarkan, kasih tahu aja di WhatsApp kita 0811 430 0322, atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Selamat siang buat kamu semuanya yang masih tetap setia mendengarkan Pro 2 FM. Kita masih punya banyak lagu-lagu enak kok buat kamu. Tenang aja, kalaupun memang tidak request, masih ada lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Salah satunya Taki Taki dari DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna and Cardi B.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, yes, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Santai siang, request time right here, right now. Masih kita tunggu buat kamu yang mau request lagu nih guys ya. Sampai nanti jam 12 siang. Sudah lewat sejam. Dan tadi kita sudah puterin juga requestan di WhatsApp yang masuk. Ada Maria Retno dan juga Nisha. Ya, request lagunya Sabrina Leanor. Kali ini kita ke Instagram Pro 2. Ada siapa ini? Jreisoy 90 katanya mau request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Thanks. Sama-sama buat Jreisoy, ditunggu saja lagunya karena setelah lagu dari Sia dengan Give Me Love, kita akan putarkan Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Jadi request time right here right now.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

yakin nih gak mau request lagu nomor 2. Kalau iya langsung aja silakan. Sok atuh sampai jam 12 siang menemani kamu yang mungkin sekarang lagi masak atau lagi makan siang ya, udah selesai masaknya, sekarang tinggal menyantapnya. Ya, semoga berkah makanan, berkah minuman dan rezeki di dalamnya nomor 2. Amin. Kita masih nunggu buat teman nomor 2 yang mau ikutan request lagu ya. Karena sekarang di Instagram sudah ada in.blue1. Pagi kakak request Fajar Nur, salah apa aku? Makasih. Oke. Kita putar sesaat lagi ya. Ada Deap Ca yang request lagunya si Lone Seven, katanya yang sederhana. Woi, siap. Si Laging ya. Oke, 2 lagu akan segera kita putarkan buat kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu 1 lagu dari Magnolia. Reflection. Follow the art of chasing you.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman berdua muslimin dan juga muslimat, tiba saatnya azan zuhur bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

Halo teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih tetap setia mendengarkan Pro 2 FM ya. Di santai siang sambil kamu mungkin menyantap makan siang untuk Pro 2, kita akan ajak kamu buat jalan-jalan. Dari yang pertama nanti kita akan ke Papua nih guys. Ada informasi yang cukup miris dan juga tentunya nyelekit ya buat kita semua Pro 2. Dan juga akan ajak kamu ke Kalimantan, tepatnya di daerah yang terdampak karhutla. So stay tune aja terus di Pro 2 FM, karena cuma di sini mempermainkan musik dan informasi terbaik almost every time.

almost adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku

0: Helvika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya, Andre. Aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vic?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vic. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Santai siang balik lagi Temura 2. Dan seperti yang Rian bilang tadi, Temura 2 ya akan ajak kamu buat jalan-jalan. Kali ini kita ke Papua. Ini ada yang perlu kita sorot di sana, Temura 2 ya. Dan video ini tuh memang udah viral sebelumnya dari akun yang bernama @luken_kwz di Instagram Temura 2 ya. Jadi terlihat seorang anak itu berangkat sekolah sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Dan bukan tanpa alasan kenapa dia harus memikul atau juga menggendong adiknya ini. Karena orang tuanya saat itu lagi berkebun, guys. Nah, jadi tapi yang bikin salut tuh memang kesederhanaannya, kemudian semangatnya untuk tetap belajar sambil menjaga sang adik, Temura 2. Wih. Ya Allah, Dek, sehat-sehat dan kuat ya. Semoga kita doakan kamu akan jadi orang hebat. Amin.

0: Jadi tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram.

0: Da scaia tu tasca. Isana lai tu sepatu pe gaga.
1: Ih, kiapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam pulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasian eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
5: Orang Miskin Terang Dilarang ada, Sakit, bukan?
4: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
5: Iya.
4: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
5: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
4: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintah.

0: ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
1: Saling mengingatkan. Nah,
0: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
1: Yes.
0: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
1: Oke lah.
0: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip. Setuju.
1: Oke.
0: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas sudah banyak pastinya.
1: Komunitas itu. Sudah banyak.
0: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
1: Dari baca buku sendiri kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
0: Kalau saya bebas Kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
1: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Yo, Mas Brodo, balik lagi masih di Brodo FM Gorontalo Santai Siang. Dan kita sekarang ke Kalimantan nomor 2. Daerah yang terdampak oleh karhutla yang sampai saat ini masih terjadi nomor 2 ya. Jadi mari sama-sama kita doakan semoga sepatnya apa hujan turun lah nomor 2 ya. Karena memang kemarau panjang sekali ini. Ya hitung-hitung buat memudahkan evakuasi juga kan. Kalau misal hujan, insya Allah yang titik-titik kebakaran itu bisa surut atau bisa padam gitu nomor 2. Nah tapi ini yang meninggalkan momen pilu setelah kebakaran yang melanda di sejumlah daerah. Kebakaran hutan dan lahan gak cuma dampak buat manusia nomor 2, tapi juga membuat hewan-hewan kehilangan habitatnya. Habitat yang terbakar membuat mereka mati atau terpaksa terpindah buat mencari tempat aman, bahkan hingga masuk ke pemukiman warga. Ini dikutip dari akun TikToknya @sahabathutan3. Dan ya terpantau memang banyak hewan-hewan yang terpaksa harus ke pemukiman warga karena memang di habitatnya itu tidak memungkinkan guys. Kebakaran hutan dan lain sebagainya nomor 2. Ya, semoga hal ini tidak terjadi lagi nomor 2 ya.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Selamat Pro 2, udah jam 1 siang lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat Pro 2 ya. Dimanapun berada, semoga kamu selalu dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya menikmati akhir pekannya bersama orang-orang tersayang Pro 2 ya. Di jam 1 seperti biasa kita punya kabar dari berita olahraga, yang diantaranya hasil-hasil pertandingan Liga Eropa dan juga dalam negeri, serta ada transfer pemain Eropa yang tentunya masih menjadi perbincangan nomor 2 ya. Dan tentunya informasi berita olahraga lainnya cuma di Pro 2 FM Gorontalo.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yes, yes, yes, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Buat kamu yang ketinggalan nih sama pertandingan-pertandingan menarik semalam dari Liga Top-Top Eropa dan juga di benua Amerika dan juga di dalam negeri Pro 2. Kita mulai dari dalam negeri dulu nih, di mana IDM FM Championship Result pertemukan Persipal melawan PSIS itu dimenangkan sama PSIS ya dengan skor 1-2. Kemudian kita ke Amerika nih guys, atau ke MLS, Major League Soccer. Messi ngamuk Inter Miami pesta gol. Wow. Lawan Montreal, Inter Miami tampil meyakinkan dengan skor akhir 7-1. Lionel Messi mencetak 4 gol sayang. Sisanya ada Casemiro, Luis Suarez dan juga Alex Chao. Sementara itu ke Premier League, di mana Tottenham Hotspur yang di musim ini jor-joran beli pemain, malah kalah nih sama tim tamu Newcastle United Pro 2 dengan skor 0-2. Gol dicetak sama Anthony Elanga dan juga Yoane Wissa Pro 2. Masih dari Premier League, Liverpool ditahan imbang sama klub yang berlogo pohon ya, Nottingham Forest, dengan skor 2 sama. Dan juga ada kabar dari MCT yang menang semalam dengan skor yang meyakinkan 1-4. Sementara itu di French atau Ligue 1 Tomorrow 2 full time antara Los Lille lawan Paris Saint-Germain. Salah satu pemain asal Indonesia itu Kelvin Perdong bermain di Los Lille Tomorrow 2. Dan dengan pertandingan itu berakhir imbang 2-2 dan membawa pulang masing-masing 1 poin Tomorrow 2. Alright, setelah ini kita punya kabar dari bursa transfer pemain Tomorrow 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Semoga dengan informasi ini kamu jadi tahu. Oh ternyata klub kesayanganku menang sayang. Kalau kalah ya itu CDL ya.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Min.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk suka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kembali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh nggak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: Wey, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

92.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Satu nama di kancah internasional yang mengharumkan nama Indonesia lewat olahraga, yaitu Bilal Hasan nomor 2. Wis, ini petarung turun Indonesia yang menang KO di debut UFC. Rekornya 10-0, guys. Gokil. Jadi Bilal Hasan menutup debutnya di UFC dengan KO ronde kedua atas Nilson Rojas di Shanghai Oriental Sports Center. Tarung kelas terbang berusia 25 tahun ini belum pernah kalah sepanjang karir profesionalnya. Rekornya sekarang 10-0 dengan mayoritas kemenangan lewat jalan finish, bukan keputusan juri. Bilal lahir di Hawaii pada 16 Juli 2001 dan besar di Washington. Kedua orang tuanya berasal dari Indonesia dan dia memilih membawa nama Indonesia ke oktagon dengan julukan The Indo Ninja. Wih. Jadi petarung perdana Indonesia kedua yang menembus UFC setelah JK Saragi. Jalannya dimulai dari taekwondo sejak umur 4 tahun sebelum pindah ke MMA pada 2021. Dan kontrak UFC-nya baru dia kunci 11 Agustus lewat KO 45 detik di Dana White's Contender Series. Wow, mantap ya. Keren juga lu bang. Ini dia kalau menang guys, selebrasinya tuh ala-ala Michael Jackson. Ada DP, apa sih namanya? Moonwalk. Tapi gokil sih Bilal Hasan. Semoga kita tunggu ke depannya nih. Pertarungan demi pertarungan dari The Indo Ninja. Jadi mari kita dukung bersama nomor 2 Bilal Hasan di KFC. UFC.

0: asal muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor. Nis, direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukan nyawa

Terima kasih Toro Duo masih terus bersama kami di Pro 2 FM sudah jam 2 siang aja. Gimana nih weekendnya atau akhir pekannya Toro Duo? Sudah ada agenda apa nih sore nanti? Ya mungkin di rumah aja atau yang mau istirahat ya nggak apa-apa sih. Sambil ngelain Pro 2 FM aja biar akhir pekannya makin seru Toro Duo ya. Selamat siang sekali lagi buat kamu yang saat ini lagi di jalan. Cuacanya begini terus nomor 2 ya. Alhamdulillah kita bersyukur nomor 2. Cuma memang kalau dari BMKG terakhir yang aku sempat baca gitu ya. Sesuai prediksi dari BMKG itu kemarau akan berlanjut sampai Oktober. Ya semoga tidak selama itu nomor 2 ya. Pokoknya rintik hujan yang sangat-sangatlah dirindukan. Mana nih suaranya? Oh ya, kita punya kabar dari Grand Theft Auto 6 yang sudah merilis video extended look 26 menit. Berisi detail lengkap tentang gamenya Toro 2. Saat lagi kita akan bahas ya.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setelah dibuat menunggu begitu lama, para penggemar Grand Theft Auto atau yang dikenal dengan GTA sebentar lagi rilis Pro 2, sebentar lagi ya, belum rilis, sebentar lagi insya Allah panjang umur dia rilisnya di bulan November ya. Tapi si Rockstar Games sendiri ini sudah ngasih berbagai macam clue dan juga ancar-ancarnya, di mana mereka merilis video berdurasi 26 menit yang tayang perdana di Netflix. Kemudian menyusul di kanal YouTube Rockstar dan situs GTA yang seluruh cuplikannya diambil langsung dari PlayStation 5 atau Pro 2 ya. Videonya membuka lebih dari 150 detail baru tentang game yang akan rilis pada 19 November mendatang. Dan itu akan rilis pada PlayStation 5 dan Xbox Series. Mulai dari konten gameplay sampai pamer kualitas grafis, semuanya ada untuk dicaplok para fans GTA. Cerita GTA 6 ini berpusat pada Jason dan Lucia di Vice City. Keduanya terseret ke dalam konspirasi kriminal yang membentang di seluruh negara bagian Leonida setelah sebuah rencana yang tampak mudah justru jadi berantakan gitu, Tomra 2. Wih, gimana menurut kamu, Tomra 2? Apa yang lo paling tungguin dari GTA 6, Tomra 2? Wih, kalau dilihat dari grafiknya sih jauh beda sama GTA sebelumnya, Tomra 2 ya. Jadi makin penasaran deh. Tapi untung, sudah kita lihat 26 menitnya dan wah luar biasa. Ini salah satu game open world yang paling ditunggu di dunia. Well, usianya Tomra 2 ya. Seperti apa nanti gamenya? Cuman kalau Rian sih prediksinya akan bagus sekali game tersebut Tomra 2. Tapi kita tunggu aja deh. Yang jelas sekarang kita puterin lagu dulu dari Adrian Halif. Ini dia 2001 kali hanya untuk

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek.

siaran di Bayu-Brian ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin dari awal sampai akhir. Semoga sore ini bikin mood kamu lebih happy dan siap menyambut hari baru. Jangan lupa nikmati sisa minggunya nomor 2. Kumpulin energi dan jangan terlalu banyak overthinking ya. Rian pamit, tetap jadi kamu yang paling keren, tetap semangat dan tentunya tetap dengerin Pro 2 FM Gorontalo. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat sore, selamat menikmati hari Minggu dan have a good day.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya info Pro 2.

Informasi yang pertama, once upon a time there was a princess from a kingdom far away. Dengan kalimat tersebut, penyanyi, penulis lagu dan juga komposer Indonesia Kamila Batavia membuka Harlot to the Moon, yaitu terhempas ke bulan, sebuah pertunjukan musik dan storytelling yang dibawakannya di Camp Nagel International Summer Festival Hamburg pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Camp Nagel ini merupakan salah satu pusat produksi dan pertunjukan seni kontemporer independen terkemuka di Eropa. Setiap bulan Agustus, International Summer Festival Camp Nagel berlangsung selama 3 minggu dan menjadi salah satu festival interdisipliner besar untuk seni kontemporer di Indonesia. Menghadirkan karya internasional dari ranah teater, tari, performance, musik, seni visual, film, hingga diskursus. Dengan perhatian khusus pada pertemuan antara avant-garde dan juga budaya pop. Di panggung festival tersebut, Kamila membawakan dunia musikal yang ia sebut sebagai baroque galaktik ke dalam format live bersama dengan band dan para pemain string dari Unmusic Hamburg. Informasi yang kedua, tahun kedua film Insidious Out of the Further mendapatkan ulasan dari para kritikus sejak rilis pada tanggal 19 Agustus 2026. Film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tak begitu ramah dari ulasan para kritikus. Film ini mendapatkan nilai termometer Tomatometer 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Meski tergolong kurang baik, film ke-6 Insidious ini masih mencatat nilai positif dibandingkan dengan seri lainnya. Film yang digarap dan ditulis oleh Jacob Chase tersebut menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Nilai Tomatometer terbaik masih dipegang oleh rilisan asli Insidious 2011 yang memperoleh skor 66%, sementara nilai terburuk dipegang oleh saga keempat atau Insidious The Last Key 2018 yang mendapatkan nilai 34%. Kita ke dunia Formula One, teman kedua Franco Colapinto dipastikan akan tetap membela Alpine pada Formula One musim 2027 bersama dengan Pierre Gasly. Alpine mempertahankan susunan pembalap setelah menilai duet tersebut mampu membawa tim berkembang. Keputusan tersebut disampaikan tim pada Kamis 27 Agustus 2026. Colapinto akan bertahan di Alpine setelah membela tim tersebut sejak musim 2025. Pembalap Argentina itu bergabung dengan Alpine sebagai pembalap cadangan. Ia kemudian mendapatkan kursi balap sejak Grand Prix Emilia Romagna, menggantikan Jack Doohan. Colapinto kembali dipertahankan Alpine pada musim 2026. Sejauh ini ia telah mengoleksi 19 poin dari 6 Grand Prix. Sekian info per 2.

Oke, return producer di pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan. Musik live chat, salah ya. Chat Indonesia dan juga internasional top 20 nasional nih, return producer disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: Pro Maria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Pro Maria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Pro Maria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat
1: Number 16.

0: dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu ke 52. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: bakal jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: terakhir bawain lagunya Sheila on Seven. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on Seven-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesman.

ada Jessica Ade Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-19 memperdua yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman perdua, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 12.

ke-11 minggu ini, teman produser. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produser, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produser, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produser, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors.

Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh Temapro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: juga our top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10 teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Selamat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Weekend seperti biasa sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi hari Minggu ini bakalan ditemenin full bareng gue dari sore sampai malam ya. Jadi jangan bosan-bosan karena gue bakalan puterin lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga gue bakalan kasih tahu info-info yang menarik mungkin ya di minggu ini, kira-kira ada apa aja yang lagi rame dibahas di sosial media. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 94.4 FM, teman terbaik kamu. Sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneoni, Torrent Video. Setelah kamu mengikuti siaran berjaringan untuk chat Indonesia dan internasional top 20 nasional nih Torrent Video ya, disiarkan melalui RRI Pro 2 Jakarta. Nah, sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo tentunya, dan bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di trending topik sore hari ini nih ya, sampai dengan malam nanti. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Prodo FM aja terus.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah nih, tahun kedua ya. Jadi aku mau membahas di sore hari ini untuk trending topik ya, sistem pembagian desil yang sekarang menjadi sorotan tajam dan menjadi pemicu polemik serius di tengah masyarakat Indonesia saat ini nih, tahun kedua ya. Yang mana isu ini nih mencuat seiring dengan transisi basis data ke data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang dikelola sama Badan Pusat Statistik nih, tahun kedua, di mana peringkat desil tersebut dijadikan penentu utama hidup mati akses bantuan sosial, jaminan kesehatan sampai dengan subsidi pendidikan. Yang mana belakangan ini nih, tahun kedua, kalau kalian perhatikan ya di media sosial tuh sering banget muncul, bukan cuma media sosial aja, pokoknya intinya hampir seluruh pemberitaan ya, tahun kedua, muncul desil yang tidak sesuai dengan realita kehidupan orang yang menyandangnya nih, tahun kedua ya. Jadi sebenarnya kalau untuk konsep pembagian desil itu ada 1 sampai 10. Ini aku coba jelasin dulu perlahan-lahan ya, tahun kedua. Desil 1 itu 10% terbawah atau miskin ekstrim ya, prioritas utama seluruh bansos, PKH, sembako, PBI dan juga JK. PBI JK maksudnya ya. Ada desil 2, sangat rendah atau miskin nih, tahun kedua ya. Itu prioritas bansos reguler, PKH dan juga sembako. Ini untuk implikasi kebijakan utama ya, teman-teman berdua. Maksudnya gunanya dari desil ini tuh seperti ini. Yang ketiga ada desil rendah, hampir miskin. Kayak orang yang rentan jatuh miskin akibat PHK atau inflasi pangan, itu inflasi pangan maksudnya ya. Lanjut desil 4 itu rentan miskin. Batas akhir penerima PKH dan juga program sembako. Jadi kalau misalnya nganas di desil 5 itu otomatis udah nggak dapat program sembako dan juga penerima PKH nih, tahun kedua ya. Lanjut ke desil 5 itu menengah ke bawah, pas-pasan, batas akhir penerima PBIB, jamin PBI maksudnya, dan jaminan kesehatan kayak BPJS gratis nih, tahun kedua ya. Lanjut ke desil 6 sampai dengan 8 itu menengah kelas, menengah ya maksudnya kelas menengah, tidak berhak menerima bansos dan rentan terkena biaya UKT tinggi nih, tahun kedua. Sama desil 9 sampai dengan 10 atau 20% teratas, mampu dan juga kaya. Bahkan ada yang dikategorikan kalau desil 10 tuh kalau nggak salah kaya ekstrim. Target pembatasan subsidi energi seperti BBM dan juga Pertalite-nya. Orang-orang yang di desil dari mana ya? Umumnya 6 sampai dengan 10 tuh rata-rata orang yang terhitung kaya sebenarnya. Yang mana pengeluarannya bahkan bisa sampai 3 juta lebih ke atas. Dan otomatis karena akan apa ya, subsidi itu tuh tidak berlaku buat Ngana nih, tahun kedua. Cuman yang menjadi permasalahan serius dan memicu polemik nih, tahun kedua, sistem desil ini memicu gelombang protes dan sentimen negatif di masyarakat karena dinilai tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi real. Karena beberapa isu kritikal antaranya kayak apa ya, ada orang yang sebenarnya dia miskin, harusnya dia masuk di desil sekitaran 2-3, pokoknya intinya di sekitar 5 ya. Tapi nyatanya dia malah masuk desil 9 atau desil 10 nih, tahun kedua. Which is dikategorikan sebenarnya mereka mampu, orang kaya, bahkan kaya ekstrim. Ini nih yang menjadi polemiknya saat ini nih, tahun kedua ya. Kalau kalian cek story terbaru aku di Instagram, Produ FM Gorontalo ya, tahun kedua. Aduh silau banget sih ini matahari. Ada beberapa pilihan kategori dan juga pengeluaran per kapita per bulannya nih, tahun kedua, berdasarkan keputusan dari Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 79 garing HUK garing tahun 2025. Ini mengatakan desil 1 sampai dengan 10. Jadi intinya kalau lihat pengeluarannya ya, makin ekstrim itu desil miskin ekstrim desil 5, desil 1 maksudnya, pengeluarannya itu 500.000 per bulan. Kalau miskin yang desil 2 ya, 500 sampai dengan 650. Rentan miskin desil 3, 650 sampai dengan 800. Menengah bawah desil 4, 800 sampai dengan 1 juta. Menengah desil 5 ya, 1 juta sampai dengan 1,25 juta. 250 maksudnya ya. Terus yang ke-6, menengah atas itu desil 6, 1.250 sampai dengan 1.500 pengeluarannya ya. Yang ketujuh mapan itu 1,5 juta sampai dengan 1,8 juta. Yang kaya desil 8 itu 1,8 sampai dengan 2,2 juta. Sangat kaya desil 9 2,2 juta sampai dengan 3 juta. Nah
Yang ke-10 nih super kaya 3 juta ke atas. Kalian nih kira-kira masuk desil mana nih Tuan Fedua kalau dihitung dari pengeluaran kalian setiap bulannya? Kasih jawabannya di Instagram kita di @fredu_gorontalo dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Kita seperti biasa trending topic sampai di jam 19 malam nanti nih Tuan Fedua atau jam 7. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian dan bisa juga kasih jawabannya di Instagram kita di @fredu_gorontalo. WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 19 9024.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest.

26, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, Harmon dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama, mungkin kamu perlu ngerti kalau konsens artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang konsens, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau

lalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya concern. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan concern dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

94 DFM teman terbaik kamu. Aku mau kasih informasi untuk azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ya. Itu nanti dikumandangkan pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah, jadi masih ada beberapa waktu tersisa ya sebelum nanti masuk waktu azan. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman berdua, permasalahan yang serius memicu polemik ini. Pertama ada efek jurang kritis ya, cliff edge effect nih teman-teman berdua. Karena satu angka desil digunakan untuk menentukan kelayakan banyak program sekaligus ya, PKH, KJP, KIP, kuliah, sampai dengan subsidi BBM. Maksudnya tadi KIP kuliah ya, dan juga subsidi BBM. Pergeseran kecil pada skor administrasi berakibat fatal nih teman-teman berdua. Warga yang naik dari desil 4 ke 6 seketika kehilangan seluruh jaringan pengamannya secara serentak nih teman-teman berdua. Gimana enggak, tadi hak-hak yang harusnya bisa Anda dapatkan itu bisa hilang semuanya hanya karena kayak perbandingan yang sedikit aja nih teman-teman berdua ya. Kayak tadi pergeseran kecil pada skor administrasi itu bisa berakibat fatal. Ada juga kasus ekstrim salah sasaran dan juga anomali data ya. Isu ini mencuat ke DPR RI setelah viralnya kasus timbul seorang tukang beca di Yogyakarta yang status kesejahteraannya mendadak melonjak dari desil 1 menjadi desil 9. Kayak setara kelas pejabat atau DPR nih teman-teman berdua, yang dampaknya sang anak terancam kehilangan hak KIP kuliah. Dan kasus lain menimpa warga yang masuk desil 6 karena data kendaraan lama yang sudah lama dijual berakibat anak mereka didepak dari penerima kartu Jakarta Pintar atau KJP walaupun sang ayah sedang menganggur nih teman-teman berdua ya. Ada metode sensus dan juga perilaku lapangan yang mana banyak petugas sensus kontrak mengejar target kuantitas kunjungan daripada kualitas wawancaranya yang rinci nih teman-teman berdua ya. Di sisi lain ada faktor kultural masyarakat yang enggak terlihat terlalu miskin saat diwawancarai sehingga memberikan jawaban yang bias dan membuat sistem menaruh mereka di desil tinggi nih teman-teman berdua. Dan juga keterlambatan pemutakhiran data dinamis ya, kayak kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah itu sangat fluktuatif. Misalnya hari ini bekerja, besok mereka tuh kena PHK. Nah, sistem DTSEN ini diperbarui berkala tapi dirasa lambat merespon kedaruratan ekonomi yang berubah dalam hitungan hari bisa terjadi. Apa yang bisa dilakukan warga? Kalian tuh bisa mengecek, kita semua ya, bisa mengecek posisi desil resmi. Yang mana masyarakat bisa memverifikasi langsung data NIK mereka melalui situs DTSEN, form BPS atau lewat laman cek bansos Kemensos nih teman-teman berdua. Bisa juga ajukan pemutakhiran data mandiri. Kalian tuh tinggal siapin dokumen pendukung seperti kayak KK, KTP, foto kondisi rumah tampak depan, dalam, koordinat lokasi sampai dengan surat keterangan dari RT RW dan juga lurah untuk melakukan sanggahan atau pembaruan lewat aplikasi cek bansos atau di kanal resmi DTSEN BPS nih teman-teman berdua ya. Intinya seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat ini banyak banget kasus yang istilahnya apa ya? Salah sasaran nih teman-teman berdua ya. Pak Timbul yang tukang becak di Malioboro ini, bayangin dia tuh masuk desil 9. Dampaknya anak kandungnya itu yang berprestasi dan baru saja diterima di jurusan teknik mesin Universitas Negeri Yogyakarta, UNY ya, mendadak gugur dari kepesertaan KIP kuliahnya. Sang anak nih sempat nangis karena dibebani biaya uang kuliah tunggal atau UKT jalur mandiri sebesar 15 juta, yang mana angka yang mustahil dipenuhi oleh sang ayahnya nih tahun kedua ya. Bapaknya tuh cuma tukang becak. Setelah kasus ini viral dan memicu evaluasi dari Gubernur DIY, BPS akhirnya mengakui adanya keterlambatan pembaruan data dan menurunkan statusnya kembali ke desil 3 agar sang anak tetap bisa kuliah. Ada juga isu gaji 3 juta yang masuk desil 10 kategori paling kaya. Yang ini nih yang jadi permasalahan tadi sempat aku bahas. Kehebohan besar nih yang sempat melanda platform media sosial setelah muncul isu dan juga tabel yang menunjukkan kalau masyarakat berpenghasilan sekitar 3 juta rupiah itu sudah dikategorikan masuk desil 10 atau golongan paling sejahtera atau kaya nih teman-teman berdua ya. Dampaknya warganet meluapkan kemarahan mereka karena angka desil ini direncanakan menjadi parameter pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite ya teman-teman berdua. Yang mana banyak pekerja yang merasa gaji 3 juta di kota besar bahkan tidak cukup untuk kebutuhan pokok, tapi sistem menganggap mereka setara kelompok konglomerat nih teman-teman berdua. Dari klarifikasi pemerintah, Kementerian Sosial ya, dan para ekonom segera meluruskan bahwa narasi tabel viral tersebut adalah hoax
dan pemerintah menegaskan kalau desil ini bersifat relatif dan tidak pernah menyamakan nilai absolut penghasilan tertentu dengan klasifikasi desil tertinggi nih, tahun kedua ya. Jadi banyak kasusnya nih tahun kedua. Ada gerakan cek desil guru di media sosial bahkan. Yang mana hasilnya ini mengejutkan ya, hampir seluruh guru, kepala sekolah sampai dengan penjaga sekolah terdeteksi masuk dalam desil 6 sampai dengan 10. Hal ini memicu sindiran sarkas di media sosial kalau para guru kini sudah resmi menjadi orang have ya. Atau kayak istilah zaman sekarang menggambarkan orang kaya menurut sistem. Walaupun kenyataannya kesejahteraan mereka tuh terutama guru honorer ya, masih jauh dari kata cukup. Kita tahu sendiri seperti apa.

0: setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali.
8: Lu bacanya apaan sih?
9: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua yang lagi dengerin Pre DFM Gorontalo dimanapun kalian berada ya. Jadi saat ini masih di trending topic dan kita masih membahas tentang Desil nih, tahun kedua ya. Jadi kalian tinggal cek aja story terbaru kita di Instagram, kasih jawabannya di situ nih, tahun kedua. Pertanyaannya, kalian tuh kira-kira masuk Desil berapa ya kalau dihitung dari pengeluarannya setiap bulan. Jadi ada 10 kategori desil nih tahun kedua, yang kalau dihitung itu hitungannya dari 1 sampai 10. 1 tuh miskin atau miskin ekstrim ya, dan yang ke 10 itu super kaya. Kasih jawabannya, kalian tinggal cek aja story terbaru kita, kasih jawabannya di Instagram kita di @predo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 19 9024.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?
4: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetap ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetap ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam sih.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

92,4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 18:41 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Panioni, teman berdua, dan masih tetap tungguin respon kalian di trending topic hari ini nih ya. Jadi jangan lupa kasih responnya di Instagram kita di @redu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 15 9024.

0: getting started.
1: 96,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk kita bacain respon kalian di internet berdua ya. Ini ada dari Carmelita Pratiti yang bilang dia tuh di kelas menengah. Bentar, kalau jari saya 90 yang benar aja, 3 juta sebulan udah jadi super kaya katanya. Request lagunya Tulus Teh Hijau dari Carmelita Pratiti. Terus jari saya 90 ini Day on the Seal from Sienna Spiro, teman berdua ya. Sekaligus juga ini menjadi penutup untuk waktu siaran aku di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Radio FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo ya. Dari kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam. Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk malam ini.

To See the White Lion ini mencetak rekor baru dalam pasar lelang. Lukisan ini terjual seharga 2,17 juta dolar dalam lelang Christie's Hong Kong di 28 Maret 2026. Dan nilai ini juga setara dengan sekitar 34 miliar jika dikonversikan menggunakan kurs yang berlaku. Harga ini juga melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkan melalui karya Likes for the Layer 2025. Lukisan To See the White Lion ini dibuat di 2012 menggunakan medium cat minyak. Dan karya ini juga berukuran 150 x 125 cm dan sebelumnya sudah beberapa kali berpindah kepemilikan di pasar seni. Christina Jo dikenal sebagai salah satu seniman kontemporer Indonesia yang mengeksplorasi kecemasan, emosi, dan pengalaman psikologis manusia. Karya-karyanya banyak menggunakan pendekatan abstrak dengan sentuhan ekspresif. Tim Curry dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat Selasa 25 Agustus 2026. Aktor asal Inggris ini wafat di usia 80 tahun setelah kondisi kesehatannya menurun dalam beberapa waktu terakhir. Dan kabar ini juga dikonfirmasi manajer sekaligus juga sahabat lama Curry, Marcia. Dia juga mengatakan Curry meninggal dengan tenang di rumahnya sementara penyebab kematiannya belum diumumkan kepada publik. Nama Tim Curry juga mulai dikenal luas setelah memerankan Dr. Frank Enfarter dalam film The Rocky Horror Picture Show 1975. Film ini juga kemudian berkembang menjadi film kultus dengan penggemar dari berbagai generasi. Film Baby Udon yang diproduksi Sumargo Films dan Laito Pictures menceritakan Fanny Kondoh dengan mendiang suaminya Hajime Kondoh. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan, termasuk juga harapan untuk mendapat keturunan dan juga berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Film ini dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan hari Rabu 26 Agustus 2026. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario dan juga para pemain film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Produser Olivia Sumargo menyampaikan dia tertarik dengan kisah Fanny karena cerita ini bisa ngasih harapan untuk publik. Dia juga menilai cerita ini terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Sekian info Pro 2.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki. Bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya. Bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama. Bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke Tanah Suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 92,4 Prodi FM, teman-teman PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Prodi. Balik lagi barengan Nisa untuk hari ini edisi Minggu 30 Agustus 2026 ya. Udah di penghujung bulan Agustus teman-teman Prodi. Dan seperti biasa setiap hari Minggu jam 7 malam kita sudah ditemenin sama teman-teman dari sampul belakang untuk malam hari ini. Dan kali ini udah hadir di studio Prodi FM Gorontalo ada Okta dan juga Mon. Kita sapa dulu ya. Hai, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo, malam.
0: Iya, aku saking gak taunya mic-nya nomor berapa, semuanya saya naikin ya.
1: Oke.
0: Oke, ini first time aku ketemu sama kalian berdua sebenarnya. Ya.
1: Iya.
0: Oh, iya. Ini udah berapa lama di sampul belakang?
1: Udah, kalau saya udah setahun, udah mau dua tahun.
0: Oh, udah mau dua tahun?
1: Iya.
0: Tapi kita baru ketemu ya?
1: Iya, kayaknya sih? Pernah deh kak,
0: pernah
1: Nisa
0: ya?
1: Kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh pernah ya?
1: Pernah.
0: Oh ya saking banyaknya ya
1: kita. Iya, tiap minggu kan.
0: Iya, tiap minggu. Kalau Okta?
2: Baru. Baru tahun ini.
0: Baru tahun ini ya?
2: Ah, baru tahun ini.
0: Ah, biasanya aku kalau kayak kalau ada wajah-wajah baru tuh aku nanya, baru masuk ya di tempat belakang? Biasanya ada ini ya, mahasiswa-mahasiswa baru ya?
2: Iya.
0: Oke, nah malam hari ini untuk puisinya ada tema khusus atau random aja apa gimana?
2: Temanya ini ada tema khusus yang ini dikasih di teman sih.
0: Maksudnya temanya enggak ini ya, enggak apa sih yeah. Yang
1: ya, random aja sih.
0: Random aja yeah, sebenarnya ya. Oke. Terus tapi kita ngomongin lebih banyak ngomongin apa nih? Hubungan kah enggak ya?
2: Kayaknya
0: apa aja kita ngomongin malam hari ini ya. Oke, deh. Kita kayaknya mungkin akan langsung aja karena waktu juga udah di jam 7 lebih 14 menit ya teman Prodi. Tapi seperti biasa buat kamu nih teman Prodi yang pengen kirimin puisi kamu boleh langsung aja di WhatsApp 08 11 43 2 atau pengen bacain puisi kamu langsung di sini di line telepon 08 12 19 924. Kira-kira siapa yang mau bacain puisi dulu?
1: Ke Okta.
0: Silakan. Okta dulu. Oke.
2: Oke.
0: Boleh, silakan Okta. Ini judulnya apa puisinya, dari mana?
2: Seolah cukup adalah dosa.
0: Dari
2: Pejuang Senyum.
0: Oke, langsung aja.
2: Iya. Entah sejak kapan kekurangan menjadi ukuran yang begitu sopan untuk keserakahan. Kita menambah kamar ketika satu sudah cukup untuk tidur. Menambah angka ketika saldo sudah cukup untuk hidup. Lalu menyebut kegelisahan itu sebagai cita-cita. Barangkali manusia memang tidak pernah kekurangan. Ia hanya terlalu rajin menghitung milik orang lain. Di negeri yang gemar menyebut penggusuran sebagai penataan, penebangan sebagai investasi, dan kehilangan sebagai harga kemajuan. Barangkali yang paling mahal memang bukan tanah, melainkan kemampuan untuk merasa cukup. Sebab cukup adalah dosa. Cukup tidak menaikkan grafik, tidak menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pencipta alasan, dan cukup tidak menguntungkan untuk disebut sebagai keberhasilan. Dalam bahasa pembangunan, hutan menjadi investasi agar layak ditebang. Manusia menjadi angka agar layak dihitung. Dan kemiskinan diberi nama baru agar tidak terdengar seperti kegagalan. Maka kita terus membeli sesuatu yang tidak kita perlukan dengan uang yang belum kita punya. Untuk apa? Agar dikagumi oleh orang-orang yang juga sedang berutang untuk terlihat baik-baik saja. Lucunya, di era sekarang kata cukup adalah bentuk lain dari kegagalan.
0: Oke, tadi apa judulnya?
2: Seolah cukup adalah dosa.
0: seolah cukup adalah dosa ya. Tadi aku dengerin kayaknya lagi relate banget ya dengan kondisi kehidupan kita saat ini ya. Mungkin Okta bisa ngejelasin dulu lebih detail tentang kondisinya, itu kondisinya sendiri.
2: Jadi cukup adalah dosa, maksudnya itu ini sebagai sindiran tajam terhadap keserakahan, konsumerisme atau suatu keterpaksaan gaya hidup yang membuat seseorang itu membeli barang secara berlebihan hanya demi kepuasan atau status sosial, bukan karena kebutuhan. Terus di sini pun disebutkan juga ada eksploitasi alam, pencitraan sosial, dan sebuah sistem yang membuat manusia itu malu untuk mengatakan aku ini sudah cukup. Jadi ada terus lagi ingin, rasa ingin dilihat sama orang lain gitu. Nah, di mana keberhasilan itu dengan kita menganggap itu cukup, dianggapan orang lain itu bahwa itu sebuah kegagalan. Dimana ketika kita bilang itu cukup, itu justru menjadi sebuah kegagalan.
0: Untuk pandangan orang lain ya. Iya. Ya,
2: di zaman ini ya.
0: Iya, di zaman ini ya.
2: Iya
0: kan? Di zaman ini tuh coba kamu ngomong lagi deh, mana? Oh, bentar. Coba. Halo.
2: Oke.
0: Ada suara. Oke deh, kenapa akhirnya kamu memilih untuk bawain puisi ini?
2: Ini sih rekomendasi dari orang ya, untuk dibacakan puisinya. Ini dibuat.
0: Tahun berapa ini puisinya dibikin?
2: Tahun ini.
0: Tahun ini baru ya. Oke, kita next ke Mona ya. Mona, mau bacain puisi apa hari ini judulnya?
1: Untuk puisi yang pertama ini temanya kayaknya masih sama ya sama Kak Okta. Tentang judulnya? Kritik sosial juga, judulnya Di Meja Makan.
0: Di Meja Makan. Ini puisinya siapa?
1: Oleh Yesa.
0: Oke, langsung aja silahkan.
1: Mau makan? Silahkan. Pilih lauknya. Kalut keringat pekerja dengan surat pemberhentian dari kantornya. Tangis anak-anak ketika orang tuanya pulang membawa gelisah. Tangan gemetar dari pelajar yang ragu. Apa iya bisa terus maju? Atau deretan bola mata tanpa cahaya direnggut dari semua asa yang dipunya. Harga suara lebih murah dari sepiring nasi. Harga nasi lebih mahal dari kebenaran yang dinanti. Makanlah. Makan sebelum sendokmu dicuri. Sebelum mejamu dirampas, sebelum abu ruahmu yang rubuh dikeruk untuk para pencoleng.
0: Oke. Boleh diceritain ini puisinya gimana, Mona?
1: Jadi kalau kita lihat kata makan di sini itu, kalau aku sendiri ya mengartikannya tuh cara kita bertahan hidup gitu. Terus dengan kondisi sosial sekarang, di sini ada kalimat yang tangis anak-anak ketika orang tuanya membawa gelisah saat pulang. Jadi karena kemiskinan yang ada yang tercipta karena sistem di negara kita,
0: benar,
1: bikin anak-anak tuh gak punya rasa aman. Makanya ketika orang tuanya pulang, orang tuanya gelisah, anak-anaknya juga gelisah. Jadi yang gak ada rasa aman gitu di rumah. Terus PHK juga di mana-mana. Jadi mau makan pun, sudah berjuang untuk makan pun, kita masih tetap gak bisa nikmati nih makanannya gitu.
0: Gitu sih. Iya, sedih ya. Terus sedihnya lagi kita gak bisa ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Kalian tau gak, aku tuh kemarin, beberapa minggu kemarin itu berasa kayak mau ke psikolog.
2: Karena
0: melihat berita-berita yang ada di media sosial. Iya kan? Dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Jadi berasa kayak berdosa banget. Berasa kayak, baru kita ini gimana ya?
1: Iya.
0: Gitu, jadi ngerti gak sih?
1: Udah tahu ada yang salah, tapi
0: ada yang salah, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak ada power, kita nggak ada suara. Maksudnya suara kita juga tidak didengar. Jadi kayak Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah repost, like, yang kayak-kayak gitu aja. Jadi gimana ya, berasa kayak stres ya, iya, apalagi betul. Pas bangun kayaknya memang harus orang batasi screen time aja mungkin ya. Karena semua berita kan semua sosmed juga so ada, maksudnya TikTok.
1: Tiap buka TikTok stres.
0: Iya, buka TikTok stres. Karena stress,
2: beritanya.
0: Iya kan, padahal kita kan buka medsos untuk ini ya, untuk refreshing
1: hiburan,
0: ya, hiburan aja ya.
1: Malah
0: makanya itulah ya udahlah, ini kita mengawali puisi opening ya untuk hari ini.
1: Iya.
0: Yang bikin stres. Ya udah teman berdua, seperti biasa buat kamu yang pengen puisinya mungkin dibacain sama mereka berdua juga boleh ya. Nanti kirimin aja naskahnya puisi kamu di sini di WhatsApp 08143000 atau di line telepon di 0812 15924. Kita akan break sejenak.

0: Ngumpul yuk. Tunian ayo.
1: Ayo, gimana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: jaga malam ya, masih ngobrol sama teman-teman dari sampul belakang. Ada Okta dan juga Mona untuk malam hari ini yang udah siap nemenin minggu malam kamu dengan puisi-puisi ya. Sebenarnya kan kita pengennya hari Minggu itu kan kalau orang bilang dari jam 12 siang itu kan udah berasa vibe Seninnya kok.
1: Iya.
0: Jadi udah mulai berasa stresnya tuh di Minggu siang sebenarnya. Jadi kalau semalam begitu udah mulai overthinking kayak besok harus apel lah, harus kerja, belum lagi pokoknya intinya Senin itu hari termelelahkan, hari musuh. Apa sih namanya?
1: Musuh banget. Ya,

0: tentang apa ya?
1: Bebas mau politik lagi boleh.
0: Enggak politik sih, oh, lebih ke
2: kayak kita bertukar.
0: Lebih ke quarter life crisis.
1: Quarter life. Oke, okay. Ini lumayan bikin pusing juga ya.
2: kayaknya memang pusing ini tahun-tahun ini.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Oke. Okay. Umur bikin pusing.
1: Oke, okay, silakan.
0: Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Ia akan singgah di bandar-bandar besar, kata seorang lelaki tua. Kau sangat gembira, pulang dengan berbagai warna-warni di kepala. Sejak itu kau pun menunggu kalau-kalau ada kabar dari perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu. Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu. Nuh, katanya, telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar di sebuah bukit. Sudahlah kau menunggu.
1: Apa tadi judulnya?
0: Nggak ada judul sih ini, Kak, sebenarnya.
1: Oke, okay, pokoknya intinya itu ya. Apa tadi?
2: Maknanya.
0: Jadi sebenarnya perahu itu dia gambarkan sebagai mimpi-mimpi begitu. Jadi kita, mimpi-mimpi kita yang waktu kecil. Terus pas udah besar ternyata yang kita bayangkan waktu kecil pas besar ternyata perahu tuh nggak kembali, nggak ke kita gitu.
1: Jadi, ternyata
0: terdampar kemana gitu si perahunya, si mimpinya gitu.
2: Mungkin kehilangan arah.
0: Iya.
1: Iya. Maksudnya gitu ya. Apa yang kita lihat pas kecil kayaknya ini bagus, ini indah. Ternyata indah itu ya.
0: Iya,
1: kehidupan dewasa ternyata tidak
0: berjalan
1: itu.
2: Tidak berjalan sesuai rencana.
1: Betul. Kan bisa kan orang masih kecil itu kan suka dewasa.
0: Iya.
1: Apalagi orang cewek-cewek begini, aku ingat banget kalau misalkan dulu kalau mau bermain dengan sepupu-sepupu, dengan teman-teman kompleks yang cewek-cewek itu mau bermain kantor-kantor.
0: Iya.
1: Ya kan kita pakai
0: heels,
1: pakai tas mama petas,
0: iya.
1: Baru main kantor-kantor. Pengen banget jadi ternyata kehidupan adegan kerja di hidup ini tidak menyenangkan, tidak
0: semenyenangkan itu. Stres.
1: Iya lagi, ya Allah, kenapa dulu pas kecil kita cerita-cerita pengen dewasa ya?
2: Ternyata setelah dewasa yang dipilih
0: pengen balik kecil.
1: Iya.
2: Bukan hanya tentang diri sendiri tapi sebagai masyarakat.
1: Iya, kita harus banyak yang harus kita pikirkan gitu. Iya sih. Ya tadi puisinya dari siapa?
0: Itu puisi buatan sendiri tapi diadaptasi dari FYP sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay. Itu kamu baru bikin?
0: Enggak sih, udah lama nulisnya waktu pusing cari kerja.
1: Iya.
2: Relate.
1: Lagi relate. Ya. Tapi sekarang udah dapat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, emang gitu. Kita Indonesia kan susah ya nyari kerja ya. Iya. Jadi ya semoga yang lagi pada nyari kerja juga nih teman-teman berdua, iya, semoga dimudahkan.
0: Amin.
1: Oke, okay, next one dari Okta. Ini puisinya tentang apa nih, Okta?
2: Tentang warga negara
1: Indonesia. Masih ya? Masih warga negara Indonesia.
2: Okay, atau ini warga negara rahasia ya mungkin ya.
1: Ini puisinya kamu?
2: Iya.
1: Oke, okay. Judulnya? Belum ada judul juga?
2: Ada.
1: Judulnya apa tadi?
2: Milik kami atau milik mereka.
1: Milik kami atau milik mereka. Oke, okay, silakan.
2: Katanya, semua ini demi masa depan. Maka, tanah dipatok. Rumah dihitung. Tanah diberi harga oleh tangan yang tak pernah menanam. Yang tumbuh bertahun-tahun diganti dengan bangunan yang tumbuh dalam semalam. Kami yang membangun, namun perlahan tak mengenali lagi tempat kami pulang. Barangkali begitulah waktu yang kuat terus melangkah.

0: Yang kecil belajar mengalah. Hingga suatu hari, kami hanya berdiri di tanah yang dulu kami sebut rumah, sambil bertanya pelan, masihkah ini milik kami? Atau sejak lama hanya dipinjamkan kepada kami?
1: Alright, boleh dijabarkan gak tuh? Dijelasin ya, ini puisi tentang apa nih, Okta?
0: Ini sebenarnya tentang kami hidup di sini, tapi rasanya kita bukan asli sini.
1: Iya.
0: Semuanya itu kita bayar.
1: Betul.
0: Semuanya bayar. Tanah pun yang katanya itu punya kita, itu bisa sewaktu-waktu jadi milik, iya, diklaim jadi milik
1: tiba-tiba
0: orang lain.
1: Ya, ya. Tiba-tiba jadi milik orang lain aja. Iya, iya.
0: Itu mungkin itu keresahan beberapa bulan terakhir ya.
1: Iya sih. Maksudnya kan kita beli tanah nih, misalnya kita beli tanah dengan harga yang lumayan mahal kan sekarang tanah ya.
0: Iya.
1: Kita bayar pajak juga, iya, ya kan.
0: Pajak.
1: Kita apa-apa kita bayar di sini, tapi kok kita merasa kayak kita tuh lagi ngekos ya, kan bisa kayak berasa kayak gitu ya, padahal ini milik kita gitu loh.
0: Yang membingungkan itu mungkin kalau sekarang itu lahan-lahan yang hutan-hutan yang ya mungkin itu akan menjadi investasi untuk negara sendiri, tapi ternyata itu tiba-tiba saja menjadi hak orang lain yang
1: ya itulah
0: ya begitulah ya, ya begitulah
1: iya iya
0: aduh gimana ya
1: kayaknya untuk beberapa bulan ke depan ini isi puisi anak-anak sampul belakang kayaknya kan seperti ini ya. Iya kan, karena keresahan semua anak muda tuh masih seputaran itu juga gitu.
0: Saking cintanya sama negara
2: karena
0: ini.
2: Karena kita sebenernya cinta, makanya kita bersuara.
1: Iya, bersuaranya lewat karya puisi gitu kan. Karena memang mau gak mau kayak berusaha kita untuk tidak pikirkan, maksudnya kita mau berusaha untuk denial, bukan denial juga kayak ya udahlah kita mau berusaha untuk bodo amat dan lain-lain, tapi berita itu mau gak mau kayak kita konsumsi setiap hari gitu, kayak setiap hari tuh ada aja. Kayak barusan aku juga melihat apa sih namanya bapak yang udah bapak ibu yang sudah sangat sepuh banget, sangat bisa dibilang miskin lah ya, terus tiba-tiba ada yang mengklaim dorang ada utang banyak banget dan ternyata dorang pay data dipakai.
0: Itu salah satu alasan puisi ini ada.
1: Kok kenapa tega, kok ada ya manusia bentukan kayak gitu ya?
0: Seenaknya saja.
1: Iya, padahal kayak mereka tuh kayak susah jalan, udah susah jalan kan. Ya, maksudnya kalau misalkan mau ke bank aja untuk pinjaman lain-lain kayaknya susah untuk itu, terus tiba-tiba aja dorang ada pinjaman besar. Dan kalau misalkan terang melihat dari rompe gubuk rumahnya yang tidak mungkin, kalau namanya orang apa pinjam ini kan pasti ada
2: ini kelihatan
1: kan. Iya, terus habis itu kan harusnya ada apa sih namanya, harus ada barter, bukan barter juga,
2: ada bukti-bukti,
1: iya, ada sertifikat apa gitu kan. Coba dibayangkan orang rumah yang segitu berapa sih harganya dengan pinjaman yang banyak, kan harus ada jaminan. Nah itu namanya jaminan gitu. Gila ini orang-orangnya. Aduh, yaudah deh, kita mau break aja dulu bentar ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama mereka nih, teman berdua. Kalau gitu kita kasih satu lagu yang mungkin lagi relate. Bukan lagi relate juga sih. Rasanya saya pengen pamit aja gitu dari negara ini. Iya, Tuhan. Bisa gak sih?
2: Sehat-sehat,
1: sehat-sehat ya warga negara Indonesia ya. Oke, kita ketulus dengan pamit.

jalan bareng di RRD Fest 2026. Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: with Better teman berdua yang sudah membawa kita di jam 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan gak berasa kita juga sudah di penghujung ya. Mungkin di penghujung ini aku pengen dari Mona dan juga Okta sendiri tuh harapan kalian deh, karena kita dari tadi juga udah ngomongin puisinya, isinya yang lagi relate banget ya. Dan ternyata ini juga jadi keresahan anak-anak muda gitu ya. Maksudnya anak-anak Gen Z juga merasakan hal itu, dampaknya. Kayak si Okta bilang tadi, sekarang tuh susah banget nyari kerja. Itu kan juga jadi salah satu dampak yang kita anak muda rasakan ya di Indonesia ini. Lapangan kerja semakin terus, habis itu belum lagi ada persyaratan yang semakin gila, gak masuk akal. Iya kan, menurut aku juga gila ya sebegitunya ya. Kalau misalkan kita mau compare dengan negara-negara lain dalam persyaratan, kan yang penting punya keterampilan aja, gak yang harus babi bu bebo gitu loh, yang maksudnya intinya ya kan. Kalau di sini kan makin bertambah aja,
1: menguasai 5 elemen,
0: iya, 5 elemen kehidupan ya, air, api, udara, dan lain-lain lah, debu.
2: Jadi avatar kita.
0: Iya, avatar kita. Oke, siapa dulu nih mungkin harapannya sebagai anak-anak muda, siapa dulu nih?
2: Dari aku yang lebih muda.
0: Yang paling muda dari kita.
2: Yang ini lebih muda ya.
1: Baru
0: Oke,
1: harapannya pasti, ya pasti keadilan sih nomor satu. Terus semoga juga ya jangan buta aja sih ngelihat keadaan negara kita, ngelihat rakyat kita gitu.
2: Lebih sadar ya.
1: Jangan banyak manipulasi data buat supaya di pidato kelihatannya angka kemiskinan turun lah, padahal mah emang cuma mainan angka aja gitu. Terus kalau harapan buat kita sebagai anak muda, ya yang pasti semangat teman-teman. Jangan apatis, jangan takut dibilang FOMO kalau kita sering repost-repost masalah politik. Jangan tutup telinga sama tutup mata kalau politik tuh gak ngaruh ke kehidupan kita, karena sekarang mau minum kopi tuh mahal banget karena politik. Ya teman-teman. Oke, segitu aja mungkin.
0: Baiklah, ya bikin kopi di rumah aja lah ya. Begitu ya. Oke, dari Okta gimana?
2: Kalau dari saya mungkin jangan terlalu mengikuti gaya hidup, lebih ke situ ya.
0: Iya.
2: Biar tidak ada pinjol dan judol.
0: Oke.
2: Itu juga salah satu permasalahan
0: negara kita juga.
2: Iya. Dimana judol itu dibebaskan masih
1: ada, aja
2: masih dibebaskan. Dan bahkan oknumnya
0: ya. Begitu. Oke. Mungkin untuk anak-anak muda deh.
2: Untuk anak-anak muda lebih bisa, ya sama seperti Mona tadi, lebih bisa menganalisis keadaan ya. Lebih sadar diri, sadar lingkungan sekitar dengan masalah yang akan dihadapi untuk 5 tahun ke depan. Sudah bisa untuk mempersiapkan itu. Tidak hanya joget-joget ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi setidaknya berisilah.
0: Oke. Aduh, takut banget nih. Kalau gitu kita langsung ke lagu aja ya teman-teman berdua. Jadi thank you semuanya untuk Okta dan juga Mona yang udah mampir di Perdua FM Gorontalo untuk malam hari ini ya. Ya kayak mereka bilang tadi, mungkin untuk anak-anak muda semangat aja, makin sabar makin kuat juga gitu kan. Itu aja lah dari aku juga teman berdua. Ya udah, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di hari Minggu depan ya. Untuk teman-teman sampul belakang, dan aku juga masih bakal main kamu sampai nanti di jam 12 malam. Ada Ermana dengan Memory.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: kedua kita bakal ngikutin siaran jaringan Indonesia Pro Indie yang bakal disiarkan berjaringan di RRI Pro The Network se-Indonesia.
1: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID. Info Pro 2.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lu yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Pro 2, kamu juga ikutin siaran berjaringan Indonesia Pro Indie yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 Network se-Indonesia. Dan kita balik ke Pro 2 FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tuned.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

kata-kata bagus banget di sosmed teman berdua. Banyak orang yang lagi silent struggle, kelihatannya fine, ketawa, ngejalanin hari kayak biasanya aja, padahal deep down-nya tuh lagi capek-capeknya untuk bertahan. So be kind always, kita gak tahu seberapa berat dunia seseorang untuk hari ini, teman berdua. Dan karena aku bacain kata-kata itu kayak aku langsung mikir, bukan langsung mikir juga sih, kayak iya juga sih. Banyak dari kita yang ketika punya masalah, mereka tuh memilih untuk diam daripada harus ngobrol, harus ngomong gitu. Kelihatannya baik-baik aja, tapi belum tentu semuanya baik-baik aja, ya gak sih? Kadang ada orang yang setiap hari tuh masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, masih upload story, masih nongkrong bareng teman-temannya. Tapi ternyata di balik semua itu ada banyak hal yang sedang dia pikirin. Dan yang paling sering keluar ketika ditanya, "Kamu kenapa?" Jawabannya tuh sesimpel, "Gak apa-apa kok." Padahal mungkin sebenarnya ada apa-apanya gitu. Nah, malam hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita, teman berdua. Menurut kamu, apa yang bikin seseorang itu memilih diam daripada cerita kalau punya masalah? Apakah karena takut dihakimi, takut dianggap lemah, atau memang sudah terlalu sering cerita tapi ngerasa kayak yang gak pernah benar-benar didengarkan? Kita bakal bahas malam ini, teman berdua, karena bisa jadi orang yang terlihat paling baik-baik saja, paling happy, justru sedang menjalani hari yang gak mudah. So, menurut kamu, kira-kira apa alasan orang ketika punya masalah memilih untuk diam daripada untuk cerita? Share ke aku di sini di WhatsApp 0811-43000-222, lain telepon 0812-15000-924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek, teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

apa-apa deh kita jujur teman berdua. Berapa kali dalam seminggu kita tuh bilang ke diri sendiri kayak nggak apa-apa. Sebenarnya padahal ya kan. Hai, pemborosan kata banget. Padahal sebenarnya lagi capek, lagi kesel, lagi kecewa, lagi bad mood, lagi banyak pikiran juga maybe. Tapi kenapa kita selalu bilang nggak apa-apa? Karena kadang kita gak tahu harus ngejelasinnya juga dari mana. Kayak mungkin kita juga udah ada di fase yang energinya juga udah gak untuk ngejelasin apapun ke siapapun gitu kan. Kadang masalahnya tuh terlalu banyak sampai bingung tuh harus ngeceritain tuh bagian yang mananya dulu. Dan kadang kita cuma ingin ada seseorang yang cukup peka untuk bilang, kayaknya kamu lagi gak baik-baik aja deh, wanna share something, ya kan. Bukan untuk memaksa, bukan menghakimi juga, cuman pengen nunjukin kalau ada loh orang yang akan nemenin kamu, atau aku akan menemani kamu, atau kamu tuh kayaknya butuh seseorang gitu. Alasan pertama kenapa seseorang memilih diam tuh sebenarnya bukan cuman karena takut dihakimi ya, walaupun emang itu kadang jadi alasan utamanya juga gitu. Pernah nggak kamu mau cerita ke seseorang tapi sebelum cerita tuh udah kayak kepikiran kayak nanti dia bilang aku lebay gak ya? Atau nanti dia kayak percaya gak ya? Atau nanti dia bilang aku sensitif gak ya? Nanti dia bilangnya aku drama gak ya? Ya kan? Atau malah kita yang disalahin. Ya kan akhirnya ujung-ujungnya gak jadi cerita. Nah ini yang sering terjadi. Seseorang tuh sebenarnya bukan gak mau terbuka. Dia cuman belum menemukan tempat yang bikin dia tuh ngerasa kayak aman untuk bercerita gitu. Karena terkadang yang kita butuhkan tuh bukan orang yang langsung ngasih solusi. Karena kadang kita juga gak butuh solusi. Sebenarnya untuk solusi sendiri, mungkin kita bisa googling, kita bisa searching ya kan di internet. Ya kan sekarang tuh udah era digital juga, mau nyari apapun juga udah gampang banget di internet. Jadi kita gak butuh, kita udah tahu solusinya tuh seperti apa. Cuman kita tuh pengen didengar aja. Bukan untuk dikasih solusi. Kita cuma butuh seseorang yang bisa nenangin kita, yang seseorang yang bisa apa ya, kayak bisa menampung lah semua perasaan-perasaan kita saat itu. Jadi kayak berasa lebih lega karena kadang ketika kita ngobrol, kita curahin semua perasaan kita ke seseorang atau ke teman atau ke siapapun itu, teman berdua, itu berasa kayak ada beberapa sisi yang bukan beberapa sisi juga ya, kayak berkurang bebannya, menurut aku sih ya. Kadang aku juga ngerasa kayak gitu sih ya. Padahal sebenarnya masalahnya juga gak selesai. Cuman berasa ada berkurang lah sedikit masalah ini gitu loh. Ada perasaan sedikit lega aja gitu. Walaupun memang masalahnya belum selesai gitu. Dan alasan kedua, takut merepotkan juga. Ada tipe orang yang kalau punya masalah tuh justru mikir, teman-temanku juga punya masalah, dia juga kayaknya ini deh, mereka juga kayak sibuk deh, kayaknya mereka lagi not in a good mood untuk dengerin cerita deh gitu, kayaknya gak enak ya kalau misalkan aku ngobrol aku cerita gitu kan, akhirnya semuanya dipendam sendiri. Padahal dalam hubungan pertemanan yang sehat, saling mendengarkan itu tuh bukan berarti merepotkan. Kita gak harus selalu menjadi orang yang paling kuat ya. Ada kalanya kita menjadi pendengar, ada kalanya kita juga butuh didengarkan. Jadi kalau suatu hari ada teman yang bilang, gue pengen cerita sesuatu deh, boleh gak? Jangan buru-buru jawab, duh lagi banyak masalah lagi. Coba kalau memang punya ruang, ya dengerin aja dulu. Karena mungkin bagi kita itu cuma 10 menit mendengarkan ya. Tapi bagi dia bisa jadi 10 menit itu sangat berarti.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

juga teman berdua, orang yang memilih diam karena pernah untuk bercerita tapi respon yang diterima tuh justru bikin dia tuh kapok. Misalnya sedang cerita serius nih, malah dijawab, ah apa masalah begitu leh, baper ngana ini, ya kan? Ada yang lebih susah dari ngana. Atau sudah jo, tuh saya pikir, mending terang ini, mending terang ngopi. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin niatnya sebenarnya pengen ngasih semangat ya, tapi in different way gitu. Maksudnya kayak caranya mungkin itu bukan cara yang dia inginkan, dia harapkan gitu. Setiap orang punya cara beda-beda untuk ngadepin sesuatu. Masalah yang menurut kita kecil belum tentu terasa kecil untuk orang lain. Jadi sebelum mengatakan it's not a big deal, itu bukan masalah besar, masih banyak yang lebih parah dari ini daripada ngana, ya kan? Mungkin bisa diganti dengan mungkin aku mungkin gak sepenuhnya ngerti ya, tapi aku mau denger kok gitu. As simple as that. Tapi beda banget rasanya teman berdua. Alasan berikutnya, karena kita terlalu terbiasa dituntut untuk kuat, biasanya kayak gitu. Atau mungkin kita terbiasa orang melihat kita tuh happy-happy aja. Jadi kayak ketika kita mau nunjukin masalah, kita merasa kayak berdosa, merasa kayak jadi makhluk yang tidak berdaya gitu kan. Karena mungkin brandingan di luar ya, menurut orang-orang kita udah happy, enak aja hidupnya gitu, ya kan. Dan biasanya itu dia tadi aku bilang juga sih, kita terbiasa dituntut untuk kuat. Dari kecil kita sering dengar jangan cengeng, harus kuat, jangan nangis, kamu udah besar, kamu bisa, kamu ini, kamu itu. Ya akhirnya tanpa sadar kita belajar kalau menunjukkan kesedihan itu sesuatu yang harus disembunyikan. Padahal kuat bukan berarti gak boleh capek. Kuat bukan berarti harus menyelesaikan semuanya sendiri. Dan kuat juga bukan berarti setiap kali ditanya harus menjawab aman, it's okay, kita manusia. Ada hari kita produktif, ada hari kita juga cuma pengen istirahat, and that's normal. Jadi kalau misalkan hari ini sedang gak kuat, biasanya gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu juga gak harus selalu terlihat baik-baik aja. Ya gitulah teman berdua ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku untuk malam hari ini di Jaga Malam, masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah ya, dan kita juga masih di jaga malam. Malam hari ini juga aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon 0812 19 1924, dan juga di Instagram @_gorontalo yang pengen ikutan gabung sama aku di malam hari ini, teman Pro 2 Justin Timberland. Bentar aku cari lagu dulu ya. Ah, mana lagunya? Justin Timberland. Kok enggak ada ya? Mana Timberland? Enggak ada, bentar aku cari dulu ya. Anyway, aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Kita masih ngomongin tentang menurut kamu apa sih alasan orang itu tuh masih, kalau misalkan lagi punya masalah ya, lebih memilih untuk dipendam aja daripada diceritain ke orang-orang atau mungkin ke sahabat lah ya. Mereka memilih untuk dipendam tanpa harus cerita gitu. Kira-kira masalahnya apa sih? Alasannya apa sih? Ini untuk malam hari ini juga aku pengen menyapa teman aku yang lagi stay tune Pro 2 FM Gorontalo. Ada Justin Timberland. Enggak dong. Ada Dani dan juga Nova. Selamat malam. Kalian ngopi enggak ngajak-ngajak saya ya? Kirim kopinya ke sini enggak? Sekarang saya tungguin di studio ya. Saya butuh kopi, dari tadi minumnya teh aja soalnya. Anyway, selamat malam aja untuk kalian berdua yang lagi stay tune Pro 2 FM Gorontalo untuk malam hari ini, yang lagi menikmati malam Seninnya ya. Besok Nova ngana kerja toh. Jadi ngana cepat pulang, kok ngana kerja besok ya seperti biasa. Dan ya kita besok skip nge-gym dulu nih teman-teman aku juga nih guys, yang lagi menikmati malamnya, lagi menikmati minggu malamnya ya, dengan secangkir kopi ya, dengan suasana air laut di luar sana. Itu air laut kan jatuhnya ya. Pokoknya intinya buat kalian berdua yang lagi stay tune di Pro 2 FM Gorontalo, selamat malam aja. Selamat menikmati malam Seninnya. Dan untuk nemenin kalian berdua yang lagi stay tune untuk malam hari ini, lagi dengerin aku juga, aku mau kasih satu lagu lama deh. Ini lagu favoritnya si Dani juga sih, tahu aku ya. Tahun berapa lagunya? Pokoknya ini udah lama, 2010-an lah teman berdua. Ada Justin Timberlake with Mirror.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Dedeh Sri Rena, karena alasannya kenapa? Karena takut dengan cerita malah makin melebar alias bocor. Iya lagi, kayaknya itu jadi satu alasan juga ya. Alasan yang masuk akal sih menurut aku. Ada https.les, takut malah adu nasib. Iya, ya, ini juga sering sih. Kayak yang aku bilang tadi, karena punya ini belum seberapa, ada yang lebih parah dari Ngana. Terus juga ada Yana 0906, karena gak semua masalah perlu untuk diceritain. Okay. Terus ada Skyo, takut malah dibandingin sama masalahnya. Okay. Berbinar underscore FM, karena kadang kalau bercerita tuh malah dijudge. Okay. Next one, yang terakhir, AmaliaPutri.84, lebih diam dan tenang aja sih sebenarnya lebih aman katanya. Baiklah, teman pro 2. Yaudah, kita bacain dulu request yang udah masuk ya. Amalia tuh tadi udah request lagunya Vanessa Z yang menjauh. Sama tadi tuh Skyoch, Yana, Asri Rena, sama HTTPS udah request lagu yang sama dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Kalau gitu kita langsung ya puterin lagunya dari Sabrina Leonor dengan...

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya, sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib, ya kalau baju sih whatever, terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari obrolan kita untuk malam hari ini, teman Pradua, mungkin kita bisa belajar satu hal. Kita gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan seseorang ya. Orang yang tertawa belum tentu hidupnya juga gak ada masalah. Orang yang diam belum tentu juga gak butuh teman. Dan orang yang bilang aku gak apa-apa belum tentu benar-benar baik-baik saja. Tapi kita juga gak harus memaksa seseorang untuk ngobrol, untuk cerita ya. Karena kadang cukup dengan menjadi orang yang tidak menghakimi aja, menjadi orang yang mau mendengarkan, menjadi tempat yang bikin orang lain ngerasa kayak aman untuk berkata jujur, itu udah cukup menurut aku sih. Jadi mulai hari ini kalau ada teman yang tiba-tiba lebih diam dari biasanya, coba jangan buru-buru untuk nanya kok ada yang berubah gitu ya. Mungkin cukup bilang, kita gak tahu kamu lagi ngadepin apa, tapi kalau misalkan kamu butuh teman, kita ada gitu. Karena kita mungkin gak bisa menyelesaikan semua masalah orang, tapi setidaknya kita bisa bikin orang itu tuh ngerasa kayak dia gak harus menghadapi semuanya sendirian. Aku pamit undur diri, teman berdua. Seperti biasa, sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Senin ini. So, jaga diri, jaga hati, dan yang paling penting, be kind. Karena kita gak pernah tahu seberat apa perjuangan seseorang hari ini. Bye-bye.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: go anywhere.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang

0: simulasi gempa? Emang harus ya?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir...

0: selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Waqauluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

sesuai dengan terdengarnya irama ini, maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Pro 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an. Harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmon dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Selalu memainkan lagu terbaik Pro 2.

0: anywhere.
1: Wah, ada promo tiketku sangat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
0: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Iya, kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2, Danny Welbeck pernah mencetak gol ke gawang Chelsea saat bersama Brighton, dan sekarang dia membela Chelsea menghadapi Brighton di hari Minggu 30 Agustus kemarin. Di Stamford Bridge, Welbeck ini berpeluang mencetak gol ke gawang Brighton, dan sebelumnya juga dia 6 tahun menjadi ancaman Chelsea di Liga Premier. Dan Welbeck juga mencetak 6 gol dan juga 2 assist melawan Chelsea bersama Brighton, dan sekarang debutnya bersama Chelsea terjadi di Carabao Cup di Kamis kemarin. Dan sundulan Welbeck menit ke 50 itu ngebawa Chelsea unggul 1-0. Xabi Alonso dari kualitas penyerang tersebut dan akan memainkannya sejak awal. Dari putra pelatih Arsenal, Mikel Arteta nih, Gabriel Arteta masuk dalam skuad Arsenal U18 musim 2026-2027. Gabriel melanjutkan pembinaan setelah menjalani debut kompetitif bersama tim tersebut di April 2026. Dikutip dari laman Arsenal, Gabriel berposisi sebagai winger dan juga mulai mendapatkan kesempatan tempro 2 bermain di level kompetitif. Dia mencatatkan 4 penampilan bersama Arsenal U18 di musim 2025-2026. Gabriel juga kemudian menandatangani kontrak beasiswa bersama Arsenal di Juni 2026, dan kesepakatan itu juga ngebuka jalan bagi Gabriel untuk melanjutkan perkembangan bersama akademi klub. Dan kehadiran Gabriel mendapatkan perhatian karena statusnya sebagai putra Mikel Arteta. Tapi teman berdua, pemain muda ini juga mulai membangun perjalanan sepak bolanya sendiri lewat jenjang akademi Arsenal. Dari PSS Sleman, teman Pro 2 terus bersiap menghadapi Super League 2026-2027 sebagai tim promosi. Sejumlah pemain menunjukkan perkembangan positif setelah recovery intensif bersama tim medis. Mereka menunjukkan perkembangan positif dengan kembali berlatih bersama tim, dan para pemain juga terlibat penuh dalam sesi gym latihan sebelumnya. Dan manajer PSS Sleman Agus Purwoko menyampaikan kabar positif. Kondisi pemain yang menjalani pemulihan tersebut terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sejumlah pemain cedera menunjukkan perkembangan positif. Stefan Akoski dan juga Melvin Lorenzen mulai kembali bergabung bersama tim. Dan ini dikatakan dikutip dari halaman PSS Sleman. Sekian info Pro 2, produksi dan redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

92,4 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, ada lagi Ayan Saleh temenin kamu semuanya di pagi hari yang kurang dingin kayaknya ya dari hari-hari kemarin nih teman Produa. Dan mudah-mudahan pagi hari ini tetap semangat aja barengan kita di sini nih teman Produa. Sampai nanti di jam 10 aku bakalan temenin kamu di hari ke-31 di bulan Agustus 2026. Akhir bulan nih teman Produa. Gimana? Kantongnya aman, dompetnya aman. Perasaannya juga aman gak sih? Ya deh teman Produa, kita bakal have fun sampai nanti jam 10 pagi untuk hari ini akhir bulan teman Produa. Yang pastinya jangan bikin hati kamu sedih. Dan kayaknya kita harus kompakan sedih bareng di akhir bulan. Karena besok bulan baru lagi nih, Tempro 2. Mudah-mudahan semangatnya baru lagi.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Taylor Swift, Bad Blood, teman Pro 2. Selamat pagi aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Senin. Wah, kayaknya masih jam 6 pagi lewat dikit nih buat kamu yang lagi siap-siap berangkat ngampus, nembus jalanan Gorontalo atau yang baru aja kelar mandi biar melek gitu kan. Ayo dong kumpulin semangatnya, jangan sampai hari Senin ini diawalin dengan tampang lecek apalagi masih ngantuk gitu ya. Biar kamu paginya makin termotivasi dan juga melek prestasi. Ada kabar super legend nih dari dunia tenis teman Pro 2. Dari artikel KBRN yang baru aja aku lihat pagi hari ini, sang maestro tenis dunia Roger Federer itu baru aja resmi masuk ke dalam daftar bergengsi Hall of Fame. Jadi momen bersejarah ini juga pastinya emosional banget ya teman Pro 2 ya. Di momen spesial ini Federer ngenang kembali perjalanan karir panjangnya yang super gemilang dan pastinya ngebahas kecintaan yang luar biasa sama dunia tenis yang udah ngebesarin namanya. Konsistensi, kerja keras, dan cinta pada apa yang dia lakuin ini nih yang bikin dia pantas disebut legenda sejati.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, uh-huh, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milo siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman di depan kelas.
2: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tetap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
3: Iya sih. Iya, begitu lah.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi, ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, pukul 6 lebih 51 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya, aku mau updatein chart Indonesia Top 20 dan juga International Last Week. Ya, berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin, tanggal 29 Agustus nih teman Pro 2. Kali aja ada di antara kamu yang sempat lewatin programnya nih teman Pro 2. Untuk minggu kemarin nih teman Pro 2 di posisi 7 ada Nona dengan Rollerblade dan juga 19 dari Suan Fadila featuring R&B Boys. Mahal ini dengan seketikanya harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Posisi 20 teman Pro 2 turun 5 anak tangga ada Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk. And this is Good Morning Everyone featuring Virsa Besari, Salah naik satu ke nomor 19. New entry kita langsung tongkrongin posisi 18. Ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Naik satu ke nomor 17, ada Ungu dengan Utara Selatan. Sedangkan Diva Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas turun 3 ke nomor 16. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan turun 5 ke nomor 15. Sarah V featuring Rini dengan Salah Paham Lagi naik 2 ke nomor 14. Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman naik 1 ke nomor 13. New entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 12. Ada Vanessa Z dengan singlenya Menjauh. Naik 6 ke nomor 11 teman Pro 2 This Is Nona dengan singlenya Home. Turun 2 ke nomor 10 Selena Grace featuring Andy Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. Adrian Khalif dengan 2001 Kali naik 2 ke nomor 9. Naik 4 ke nomor 8, This Is Kendrys dengan singlenya Semesta. It Gitaf dengan Berusaha Di Bawah Hujan turun 1 ke nomor 7. Bernadia dengan Laut Yang Tenang naik 3 ke nomor 6. Ke nomor 5 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa turun 1 ke nomor 4. Naik 1 ke nomor 3 ada Tulus dengan singlenya Teh Hijau. Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai naik 3 ke nomor 2. Dan ini dia jawara kita minggu kemarin, ada Wisnu Santika featuring Adel Asmana, Aku Harus Pergi naik 1 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 Last Week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Internasionalnya nanti di jam 7 lebih, so jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Lo dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Senin 31 Agustus 2026, sudah ada Kakak Prakirawan Said Mahadir dengan updatean info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Senin 31 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tolinggula, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri. Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kamu dengerin lagunya Pasto, teman Pro 2 dengan sahabat sejati. Pukul 7.12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 tanggal 31 Agustus 2026. Ini adalah Hari Kesadaran Overdosis Internasional ke-25. Tema tahun ini, 25 years on, still needed. Dan setelah seperempat abad, kesadaran dan juga dukungan masih sangat dibutuhkan. Tapi di Indonesia, ada masalah yang kayaknya super big dari sekedar kurangnya kesadaran. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu baru-baru ini itu mengungkap data yang bikin wow gitu teman berdua. Dari sekitar 300 ribu pecandu narkoba yang terdeteksi, itu mayoritas dari mereka itu ditempatin di penjara. Padahal total penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta orang. Waduh, 1 juta 700-nya kemana? 3 juta 700-nya kemana gitu kan? Artinya baru 300 ribuan yang terdeteksi, sisanya masih di luar radar. Dan yang sudah terdeteksi, waduh malah di penjara, bukan dirawat. Ini bukan cuman, apa istilahnya ya, masalah hukum teman berdua, ini masalah kesehatan publik ya. Jadi aku cuman pengen nanya aja sih, menurut kamu pecandu narkoba itu sebaiknya dihukum atau direhabilitasi? Dan menurut kamu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menangani pecandu narkoba selain memenjarakan mereka gitu teman berdua? Silakan aja komennya kamu di Instagram kita @prodo_gorontalo, di WhatsApp juga boleh 08114 3000 tiga kali, dan telepon-teleponan kita boleh aja sampai nanti di jam 9 pagi.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem. Kesalahan logika di mana orang yang diserang, tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: Fresh music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman-teman. Kali ini kita punya single terbaru dari Daun Jatuh dengan Bukan Tentangmu. Yang

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita. Yeah, yeah.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topik Pro 2 FM kali ini masih dengan tema kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys. Ya entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya, semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jermier. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling benar beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know teman berdua ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar. Ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekanasda Provinsi Gorontalo dalam acara Gorontalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran lo, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

Oke, nomor 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu. Seperti tadi kita sudah kasih yang namanya Indonesia Top 20, sekarang International Top 20 buat kamu semuanya ya. Minggu kemarin di posisi 7 ada Alex Warren dengan Fine Place to Die, dan juga di posisi 16 ada Teddy Swims dengan Mr. Know It All. Kita harus out of the chart. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi ke-20 teman kedua kita punya new entry Troy Sivan, Says the Best. And this is Madonna, teman kedua di Stereo. Naik satu ke nomor 19. And this is Gracie Abrams dengan singlenya Good Reason. Naik satu ke nomor 18. Maroon 5 dengan singlenya Heroin. Turun 3 ke nomor 17. And this is Niall Horan, teman pro 2, Little More Time, naik 2 ke nomor 16. Turun 6 ke nomor 15, this is Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It. Dan yang ini teman pro 2, Flow, Therapy at the Club, naik 3 ke nomor 14. Imei dengan singlenya Noah, teman berdua minggu keempat naik 2 ke nomor 13. New entry kita yang kedua langsung nangkring di posisi 12, this is Ellie Goulding, Reverse. New from the script, teman berdua Man in the Arena, naik 2 ke nomor 11. This is Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love, turun 5 ke nomor 10. Turun 6 ke nomor 9, this is Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure. Alex Warren dengan singlenya Passenger, teman pro 2, gak naik gak turun di nomor 8. And this is Yana Spiro, teman kedua dengan Great Expectation, naik 5 ke nomor 7. Miles Smith dengan Hold Me in the Dark, naik 5 juga di minggu ke-7 ke nomor 6. Turun 3 ke nomor 5, this is Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl. Naik 6 ke nomor 4, teman kedua Alex Warren, Rescuer. Alesso featuring One Republic, teman pro 2, In Your Eyes, turun 2 ke nomor 3. Naik 2 ke nomor 2, teman pro 2, this is Ariana Grande, At That I Made You Love Me. Dan jawara kita minggu kemarin adalah, congratulations buat Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song, naik 5 ke nomor 1. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya chart international top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Update terbarunya setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari chart international top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman pro 2.